0: RFIFE a Mohameda Mahmoud Ulday ale ila iduta ko abina barake wala saka jeklun joro bunya anika ka yere yalla sigi ama anka lame
1: ma priorité sera de renforcer l'efficacité
2: nika la nyini folo folo obena ke ka dofara nka jeklu ka bara aka danaya naka yere yaka mena feretike fana aka ke jeklu ye mime jamana de uname jango geleya be minunka kafaroka nebe feka kuma nyonya ni bara nyonya de blanye fe ni anje nyon bla jelenye krenkren yala jamana de un tola ton jamana yi chake da bau fokata kase kokan de mebaroma minye netaye nebe na barake ni nje nyonye wasa kanjo yorofa anyema ninka hadamadia hake ula batuli sankorota muritani jamana kono melaidu tafana menangani stratinke ni klenia ni yereyaye leni kanka jekuli nka sariya ula bato mefeka barake ulani bela jelenye akilisigi aleni horonya kono
1: et de responsabilité
0: Mauritani alamadenya ake ula fasaliton CNDH nyamokura akumaka mbailemana anye ambaba watarafe Burkina Faso kadamne bitene utkalot letan andormetan aniduru onafara tagi angazwa litre akelen songokan marabro kafola ula tkekera kunu ula tlaselikera sa kunu furu ba jabaranso RTB sanfe gazwa la litre songona ke anabo akeme ani bisabani durula kake keme ani biduru yesisan sa nani kono ni asien foloye andoka fara gazwa la songoka en Burkina Faso marabro kafola akunye ataji asongola halaya akokan sugula misalila ambito Burkina Faso kono alsat lifla amarabo ka latike talunko ka nyana jetta ani shegin sonsori folo asabu ko nyana jaw ani jamana tabyo titan nyonye ani kabise fana ka fien lasé demsonu ka lamo chugoma nyana jen nun labembaro uluko ukala nyini make a jamana sadia o sosolié uye uka deme ligira marabo la latike nyire tara wati damani ka kon nyana jen nu o chama tumblu dalundu ni lokun laban la anka la laisha dukure ka nyofoli soro
3: Nyanaje tan ani shekin de kanga jofolo ina fo latige nyi anyini tugamina akoma ke de kumbaye nyanaje nunun labe maka do bulo ninche nyi udoye akol latige nyi wuliwuli da kande ye kanyesi ulu nyanaje labe mbrauma wala sa uga usendo jamana ye togo nyuma mbara usabatilila
4: kera initiative nyanama yekwa anuela fara ya la kalo sisa gouvernement ba fe anatoka evenement na sugo menke buke afala ga sera pamba ko evenement nyo roke Mais en malon gouvernement ma la décision ta décision ni molé mais va faire on a sera tout à part ni mo ke fala
3: O bara nyuma nunu wali yalila, nyanaje labembaga uku kulu labenendo, kayele madu hali nyanaje wera ula marabaga uka latige masiminu mafolo.
4: Uludo fana, amana bamba fana ku kechuka si fana yele ma, kuki akasera anga dugu ka imashe na manjikwa, kasera anga dugu boye nyanama, kasi aktivite chamambe mi a plan plas kuki kasera jeunesse sensibilize. Sante kura, entrepreneur kura, patriotisme. Mina aya le damane me amasera different journey o peke ke.
3: Nila tiga intara kasoro nyanaje chama mbulu dalendo ni utukalu klitani nanini akleta aniduru. Anye ulabe mbaga do soro neke juru sirafe uye uka joro ira. Bao kuye wari chama anidun uka nyanaje nunu labe nina. Nga uko kube na ferebeke wala saka saria inlabatu.
0: Zambi jamana deun wole lunlo kalata bon kono alamsa lun kuka wasadun hani jamana nyamugo sugandi jamana kuntiki kala flitche bo ta ani anani lebu uluchela amisalila jamana nyamugo bota aikende ishi ishlema umimbi kakasrati flana usra nyini sugandi li folo okera samba fla ani muga ani kele ale nyamo fangasina disiba Brian Mundubile
5: RFI
0: Farafina koka ira nyamoba mochtaba kamene halibora jado kono kunu lokun labanyela ni asien foloye kabi afa faliko afevrier kalo le muga ani shegin etats-unis ni iran ka mugujuchu simfe ani jamana kontiri masuda pezeskian ye nyonyeke akunu jamana la halaka halika fanga tali asan sabana okumukono iran nyamoba imboli okera watira fana mi kumanyo ya ujole no folo ani etats-unis ye hormozo kokoji ko la anka isu zerbuka la seli soro
5: Etats-Unis ka bagama kele ni bengenou ka dabla Iran na genyon kan Yemen an Irak. Gerenten ka wili Iran ka por kan. Kele koson tieni minu bekera Iran monebo ware ka sara okun kan. Nyenge minu dara akan o beka wili akan nafolo minu dara kela kokan o ka labla. Iran maraba oko no la yinu bema sabati kogoye temesra detroit dormol ti dayele. Kuna fol diso aksyo

0: Dakar ne ka nya shegi au danse RFI mande kan san fe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kene da kuna malila jatika wale mbinkani do nye sina asan surasi daga ma kunu jamana kima kiafana. Kuna fonia ula jatika wale nkela bina ni nyongon fagara surasi ufe anjini mireye wale ntigiata. La gine akila fola bela ba mnena lakana tila mgo nyeda dogole ndofe sibilo nkuna krikono serian dola. Amnali kun jonjon homa lako don folo nga akokera akadantika lidoko. Bolo sanfe umina atumika kuna kri afaisa la misri imam ba korofo audance ko kura mali la jini majatika walinje kulu ni efela ambina sans sur sidra kan kunu kadi asirnya wula sur sidra infando la kena nga ko sur sira ka tigiata wati damani binkanin ko kuna fonia dobi ajira fana ko sur sita ani flanyo ombonona unina njado fana kono sans sur sidra nyamgo ye jatika walinkela binani nyo ofrali ko fo baba watara
2: Mali surasu ni njatike walekelaw ye lere saba akedike mkuchi ula sireya ukafola ka bosa marakono. Oko ube dabora kunu sokoma jona nege kanye duru wakati udela. Wakati damado oko jini mjatike walekelaw ye binkani intikiyata uka bololo furuba kumayoro usanfe. Jada ukono ukolu yu tigeda san surasi daga kanka wakati janke ninka suroku kodu. Iyani oche surasi daga inyema lieutenant colonel Hela Humura ninde bora jada ukono minu ncherila kosebe bololo usanfe ka nyefolike binkani temechuku yaka. Oja ukono, aleko jatike walekela nunu ya lanyini ku tegeda san daga kan nga ko surasu usira ko bali nuka chesiriye. Wayafara ukan, kuluje ko utikiyata wako jamanade unku wakili siki ba ukulara wilu ube senkan wasaka jatike walekela nunu yoronjini. Lieutenant colonel Hel Humurani ya ira kukwani siraka walejuku kela binani hake faraka ban. Kunu kile ban wakati malikele bolo ye lasilike ninka ira ko jatike walekela chama fagara wakuka keleke mine fando ubora barala ninka chama fana mine. Alini basiki segina kana sereya ula ka bo sandugu kono sigebako ukulu siranendo alisa uye wele bla marabako ma uka fere ukulu giriunta wasa kalakana sabati alisa uka marakono.
0: Kuno binkane nko basiki segina asan dugu kono mogo bikataka uka chiula iko kakoro anka dugu dendo ka sereya ula soro habi segi anye binkane nteme chukoka.
3: Sekolahnya ada bising ke, kalau suruh mahu pulang aku tak mesti lah. Ani malam mangga me, kalau luar re, dong kata sepo sihir ma, malam mangga adunin kaseter di, ah mangga tuh yang rodoni. Dong fokat si seter seter tahu ma, kalau mencari cama fokat me dobola kadulu, kalau dobola kata, kalau mencari wati antum mina bo, aku kanga dong kata sepo sihir ma. Uli duko na imo niti treze ruko beka bensi katika chila. Toko mwako luku ka chuke mwako bikata uka mwako na sisa.
0: Sandu dendoka sirinyao akunu binkanika kabo malila.
1: RFI
0: La Guinée jamanaden akila fola bela bam nena finitiki do fe siblo haka kalanso la konakri afurumso ami baka fola la seli do konon bololo furuba kumero a facebook a sanfe paso do ntola tondo ye ukambo kamnelin kon wa alsa a bela bam neli kun jonjon o mala ko don folo nga wati damanika kon amnelinye atunye dantigali do ke bololo sanfe o mina atumika faisal la misriba imama mamadou salou kamara encore fo anasa leye le dragon kalanso nyamugo proviseur ye ani belaba baranyondo abisigi anye amnelinka
4: entre kranso lela entre na biro kono afanantra tayororo abara la omine sora sisiamanara akankilimbora na biro kono nkaliye al trafic ala ele mamini kono.

0: so siraka
1: jene babaro
2: wati bene ni nison dia de baula soro ka kuma kalanko kan bawfu kosobe au ka timina jana ka tloma jola doko kumtemeni an kuma na kalandon ka segena fiobo ke ko nyumande kan bi ami kuma uka kalande kan segena fiobo tumala noko cour de vacances jamana dola abike kalo kelende kono kren kren yala out kalo la na fa jume bo cour de vacances u kelila akakan ka ke chugo di wala sa kalane ke kana bo demson na ka soro kala madame ne folo karamgo mso fatu bin Sila, Bambolo Koronike Juru Lakabo Tambakunda, Senegal Korean Fana, Amanaka Nyefolu Soroni Kenenka. Audan Seko Kura Tuba Fora Ye Sisa, Karamoromso Fatu Bintu Sila Binauye Nege Jurula. Ini Antuma Fatu Sila.
3: Hi, Faname Antuma.
2: Say. Fatu mwere de la kalanso bala yiniko kalando nka kalanke kalokile nyugona yani kalanka damne kokura.
3: Abe yoro bela.